0: Ih, kalau makan cemol lagi, makan lagi.
1: Oh, sila makan ustru, makan hachia.
0: Kenapa, kenapa, kenapa, kenapa?
1: Oh, kenapa kali?